0: Hai, saya Wawan, Satpam Unikom. Jangan lupa dengerin Pagi Benar bareng Kanjar Devan.
1: Bapak kenal Kanjar Devan?
0: Enggak.
2: Ah, bete, ditipu iklan.
3: Kok bisa?
2: Iya, sekarang kan banyak banget iklan yang nawarin ini itu. Katanya bagus buat ningkatin daya tahan tubuh, tapi gak ada bukti.
3: Oh, kuncinya gampang. Cukup jalanin pola hidup sehat dan minum air dengan pH tinggi yang alami. Dan terbukti bisa ngebantu ningkatin sistem imun dan ngedetox racun dalam tubuh.
2: Air apa emang?
3: Nih, perfect. Air alkali dengan pH 9,5 dari sumber mata air alami, kandungannya sama dengan pH pada lemon, goji berry, dan buah lainnya. Pastinya ningkatin sistem imun kamu. Perfect juga udah teruji dan bersertifikat internasional. Jadi aman buat dikonsumsi setiap hari.
2: Wow, beli yuk.
3: Nggak usah capek-capek keluar rumah. Beli di Tokopedia aja. Cari toko Water Time, tinggal pilih perfect sesuai kebutuhan kamu. Klik klik klik klik dan cus, langsung diantar ke rumah. Perfect, solusi hidup sehat.
4: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
1: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refus Resto.
4: Sebentar, Refus Resto, emang ada apa aja di sana?
1: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
4: Emang bisa event apa aja?
1: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
4: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
1: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
4: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
1: Sobat Hits, yuk, rayain momen indah kamu di Refus Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman, dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk, datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34, Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya, @RefusResto. Refus Resto, sincerely yours.

0: 103,9 FM. Spotikom.
1: Hei teman-teman, yuk kita keliling Indonesia biar bisa nyicipin berbagai masakan Indonesia.
2: Gak usah sampai keliling Indonesia kali, tinggal ke Widuri Restoran aja.
3: Emangnya semua kuliner Indonesia ada di sana?
2: Komplit banget sob, dari kuliner Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua. Pokoknya kuliner Nusantara. Kalau di Widuri Restoran mah

0: Udah diakses nggak?
1: Ya jelas dong. Widuri Restoran tuh lokasinya di Simpang 6 Kota Bandung, Sob. Jadi udah pasti strategis banget. Suasananya nyaman, estetik, cozy banget, dan Instagramable. Jadi kalau mau foto-foto udah pasti bagus. Layanannya juga canggih, pakai robot loh.
2: Asik, gak perlu keliling Indonesia buat kuliner. Mau ajak teman-teman ke Widuri Restoran ah?
0: Lokasinya di mana ya?
1: Datang aja langsung ke Jalan Ciliwung nomor 19 atau Jalan Cisangkui nomor 2 Bandung.
3: Widuri Restoran, a taste of Indonesia.